dal rumah tinggi mata, istilah sehingga pada bagi nonsen pikir itu. Walau tak sentirkan oleh mah yang terpure pangkas lima, karulah eristik siwa sisi di bintik mah, bauku bangkok pikir.